0: ni zatu zirikulamba zirikulira wadikane pazibiri na mapini makumi mairi na matatu duas horas e 23 minutos jimbane alifika pa fone tamuona
1: alo
0: mamuka tetini
1: tarara pinu kurara kwana
0: tamuka padoko padoko penu ndukulanga na wani
1: arau yu pendani simi
0: mlikupi
1: pina mkombezi zona dipi
0: Mkombezi kudipwe. Kipasenti ve kuko kulititi.
1: Ya kunu kuboko.
0: Ande. Mazinji matitsika.
1: Kuda umbo simbita wangati. Shodanga simbita wa maiwa. Kazon kujuri armando. Kaza fizi. Wanangu. Kushtangu ya rawisi.
0: Ndatenda salani. Ndoda kubakaika kanyimbo kadoko doko basi tidzavirira izve wadikane. Munandirekerawo tinahirira izve daireba. Doutora Jango Apa Beto César.

Wenya brada sininga kukumbirwa kwaitwa kudofekesa ninga kuda kwa pulutani wat kuti ife tuoneke kuno ukundimwe munaitisa kuti basa lathu lioneke lichenda kumberi mapindi matanatsu alusaluti site izo zitatu pandaenda kuyatolawani apa unijeni tu shizongoza Tanya zviri kuitika tsvanyi ndalanga kuti michini iri kutata tata adzauyadi unijeni tu

Senje zvinoitika paupenyu. Rufu riripo. Inasvika haridzivisi futi. Ndatenda zvangu Sister Mutazvida siestatu namapindi makumai namafemba 3:29 ndotola kushinga stari kuperekeza mwense mwense munaife.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomurichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndiri baba wapamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto amor.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Ngova saenda sapazaita zishana mapindi 15, 5 hora e 15 minutos, ndotola makadzi mukupirikeza Mr. Bao.

Majeta, Mai Melissa, Mudasia, Mudatiembera, Wadikani nguwa zaenda, Zishana mapindi makumana ina mapemba, 5:49 ndotola zvangu apa. Olifango, mauprekesa mwensi mwensi mrukulo nzerera. Kuti mwende kukeresha mutina matiravo. Ndalanga kuti blanket halichaiti kupfuwa na kuti kwaecha.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kucherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Ziwani, ungatuli kusolola shidaita matsimadzi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga kana kugara utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Ngowa walikani sabazaita stanhat Cesar Shumziko la Mosambiki.
2: Radio Mosambiki.

vemalero kunesa kuiona kana ugale nayo nyamusuno ungandobudisa teni basi penu mbondo yabva yapera letu ndizvo zvikuitika vadikani zvinanguwa vatenda good boys itanhatu namapindu makumaira namasere setaura 28 minutos ndotula wani apa banwe mashalu munhu mumwe nambereko wazinji anashupika kuti akwanise kubata mwana mumanza achibve hapana chiripo zvese zviri muzvese zvapansi zvidawanda vanyabibvu havaperi nei anakusekera ningali kukuda chikufundukulo umwana kufurisa chiripo lipocho musambo wakoso

Vemkana mata kukumbira mulungu kuti akupasere nzeru mupunyulule. Namukadzi wano wakutoma. Mapunyulula matinene hazvichaiti kuti shana iwe mari.

mukadzi wamushe ndiana siyiwa zvozviri kuitika zvinhu zvikadikaroreni kuti zviitike mukadzi ngwakubata namanisa mairi nemwamuna chaiyengwa kubatawo futi nemanisa mairi marangiriho yatiyarikani haana kunyanya kusiyana ne makamaka ifanya muafrica tikasiyana padoko

zvepashikarikane kuti zvibudiswe mumba kuenda panza nekuti zvinakafudza ese zvakudeka zvikadzarangwi ne Vito Filipi pasinomwe nemapindi 10 mapfemba setoretsa no 5 minutes.

0: Mama mimi mkache kache, penangu anaita ni mamuna, penangu anaita ni mkazi. Wense hawa boiti njira kwa yoni. Ni hawa ufambi pa bozipo futi njira ibozi. Uya likuenda na huku, uya likuenda na huku. Mnashika kupi marikani. Ense mami ya naoni waya kache kache, penangu yu ulimushe kupinda nyawe ya kuyo. Aba njanga ya kabatu kira mansama hili. Inepano wadikana hende china mazinji.
1: Kato kwewe, kala muna jifuna, kani pangeni.
0: Agusi yao Marcos Nazari apezese ndima inu nyamusi uno. Mwabasa welingana na majaha. Mazito wadikana na kupurutana kwanu. Mwabasa pangunda pinda ubulira dzulo. Pano ndoe mera pano shanku, mupinda shadi sondo, nyawe yangu achada deke sandima nyamusi uno, wadikani. Sabasa ita izo msikula Mosambiki, sisere ndiso, oitu orash.
2: Radio Musambik, Manika.
0: Yadinguwa, hima basa lingana majaha. Michini yanchi ningandalanga iri kutatatata wadikani. Menu ni mhepo, menu msanya, handicha shizibi hapa, uti msanya ziri kuita. Msanya ziri kuita. Rabashaema pakati panzira. Chaona kuti msanya ziri kuita uku, kuita kuti mabasa, adalingana iyo na majaha. Abude ninga matu tirikuda ma chibese nyamusi ano. Sanyo shirikuita, sanyo shirikuita.

0: mangwanani akanaka kwamuri mwese tirikudaira tiri kubairo nyamaonya nhasi uno tauya pana mai anoita zvemutambo yetsika zvepasi chigare nhasi uno tauya kuti tinyase kuwadzwa kuti zvetsika izvi zvakanakira papi wanhu wachikuzviremekedza here mazuva mairi ano sezvo machechi awanda ukaonekwa uri kutamba zvetsika anoti zviro zvekare saka toda kuzwa kuti zvakanakira papi akatanga rini kuita izvi zvetsika uye mutambo kaindinyi waanongashandisa pakutamba izvo zvetsika mama vazhinji vauda kuzwa kuti zita munoitwani
1: dzinanga nemaria tifatima
0: muri mugari wemunyamaonya muno
1: saka muno nyamaonya
0: nhasi uno toda kuzwa kuti mutambo yetsika tinozwa kuti munotamba mitambo yetsika taida kuzwa kuti makatanga rini uye zvakanakira papi kuita izvona izvi zvetsika
1: ipi dedabaro efesena ndiye dikaonesi ngetekete namalikuba ngetekete gwadedabaro efikwe kudeda mbitibwerambo muno ketekete izi tikuzifuna basi tisazazimba so andu tingazimba zha pikunyanya nchino pakuna mata vina makurutura kwa makurutura mashefi anakanefu kuchisasa uko haikulonga tikufunanje zvapansi chigare mwimbe mukitikiti antu apione awa utewa sembambo pyaombo pimaturi sapitambo nyamaturi ngamamba pitambo fembo asena mukitikiti ndiye bzachitefu kuti tiri makati
0: okay imimi makatangira kare kusena maimba nguva ipi inguva ipi yemaenda koimba kitikiti maindoimba pese pese here kana kuti mune chaitika chemunosvika kuti muzoenda koimba maimba paita sei
1: kana kaimba maseremonia kuti dhati tani bwani muzatichedze sembo kunyumba masi kwangu tambitenda kaimba ningakusena kwasemba namakaruto asemba na nkocho na makacha nave mungetekete ni makacha matabwa
0: okay matabwa okay maidezo zuye muti tandadzewo che panonga paitike paitika rufu here kana kuti pane ari kuchata pane asvitsa makore ingwe ipe maita maidezo kuti uye muti fadzewo
1: pepa ngati pori pakufiwa ngati antu pamapa saindamu kapupudza basi pepo nechomba mafesta anango saita basi kada mafesta nesachemero ambo kuti mutano mutambe penepo ninga kuchisukumakati kuna efeku ngachiwa maruni yao tisachemeriwa ndimushado wato roza kararatsa taenda naye mapako taenda naye makunza taenda naye zembi centro ate zembi centro bila chemuleni nyimbo mbandimba chef de poste la mukamba vina asena anzanga sadzamu kuti mazhimai pepi tisabivera bera kuno piripo nato komu ndife asena amba nganani
0: makaimba yakadini yakaita kuti mashefu akasumuka achitamukia
1: mwana amba funze mwana amba funze mwana anatsaka pirisore mwana mwana amba funze mwana anatsaka dretore mwana imwana amba funze mwana anatsaka mistadore mwana imwana amba funze mwana anatsaka lamfirimera mwana
0: okay ndo zvakaita kuti anhu azhinji akabva afari
1: akaramuka
0: okay
1: akaramuka mbavina
0: ino kubva ikuona mazuva emakatanga kuita zvemutambo iona weketekete uyu kusvika mazuva ano ana ari mazuva ano michimba ari kuona isei aati bange zvekare
1: tiavhovhomba tende kuvabvunza vanhu adzukuru anga imwe basi kuti kavina mbati vineni nengakoza tivovhomba tinakoza iyo sadziva pyagiresha
0: saka zvegiresha neketekete zve anototi vhovho muri kuita sei
1: vhovhomu pepe atikwanisi so anandiseka basi vhovhomu masiku ndikavina navo maniratiwe imba manja manja ngakoza imba masiku ndikaimba imbati imbeni kaimba ife vano tabwera tabwera deudema ife vano tabwera tabwera tairani tabwera deudema ife vano tabwera diaundema ife vano tabwera tabwera diaundema so akaseka namanjao mani akaimbewa namani akavine
0: saka imi munotaura kuti mune nguva yemunombofundisa azukuru enyu kuti aziwe izvone
1: kuti adziwe ndingabuka kumunda ndibuya kuona kuti tisakhara kuchisasa via makati ndiye kuna kalefu ndiye kuna tambefu kweko nganyanduka runi yao sachemeriwa na chef de poste kuti bwerani mamare kuna runi yao ndiasete ndiya yakazi taenda dia treje taenda dia oito tepa taenda dia sete tepa taenda dia um
0: ino azukuru enyu anondoseka
1: basiabuya pano apa masiku ndikakhala na antu imba basi mbatiimbeni mbatiimbeni ndingabuka foya wanga naimutaire foya wanga tairani foya wanga tampasana na maegeta chapo foya ndatambira
0: okay
1: he mama foya wanga tampa sana maigeta chapu soka seka manja bwewe baseka
0: asibi mimi mechimaniki za zukure nyukuti ayimbenzi yodzenye zekarika munonga muriko zviitira chinyi
1: kuti kwa funzi sambo tempu da balwefu ndiyo ngoma zikalipo ili ujiradishu kutukuzera munu da bukefe sena
0: okay, okay.
1: Kwe kuvalimba sena kuda balwefu tukuzio sabubuza andu mba manga marisito chinyumba mba chama bolo muemo pionseni pionseni maudosi ya shuka madolo nguku za ukocha sena pikone fumitia skano andu mba pupuza muemo magashtu entao munga vina nadinyozana munga vina vina mbamutenga vina vina mbamutenga ate kwa ja wakunja pia mara magashtu
0: okay.
1: Valimba agwa mangete kete
0: okay.
1: Agwa kwa pangisambu ndiye pia kula naife kusena pia dishu tu pia wana munu
0: okay. Asi muruko wana paa zukure nye munu pota meche fundisa fundisa yu zona zetsika zi kutamba yu zetsika pani yeri muruko wana oti uyu uri nani uyu ucha zo famiro wa pambiri ni basara muruko ita
1: hai nani ngupi soa kuseka kwa panga mbati vine ntepa abu vone ndukosa pana mundude nani iyo nga panga useka seka pia
0: okay.
1: Ninyani manja mani ya naimbeni na wepi naimbeo
0: okay.
1: Zirusiana
0: zirusiana
1: okay. Nketeketo zemba nketeketo na vemu

0: Tampasa district makati.
1: Okay.
0: Agua yote hapa ngakwazemba.
1: Akwanzi kuembera zvifo.
0: Zvenezvo.
1: Apa murushanisa maoko asi ndinoona zvinhu zvemunombobatirawo maoko zviya mechiri dzodei.
0: Ni makacha, matabwa ni makacha.
1: Matabwa.
0: Ah, tenka na matabwa pingo ndiye nazve mukatekati pingo tekatekatekatekatekata.
1: Okay.
0: Ada swa matabwa na mmenya na manja.
1: Okay. All right. You know, muri kuona kuti kuita zvetsika zvezve mutambo wetsika zvinokuedzurira ichinyi mechiita izvona.
0: Munyenzera kwakusena.
1: Okay.
0: Matenda enda sena. Kasaka kuna mbwa ngeteketi pandiye dzurire tatani kuno kusena taenda chakaita ma.
1: Oh, ariyo achikuita zvino.
0: Ariyo.
1: Okay.
0: Taenda mwe mumaruni yao sachemeriwa.
1: Okay. Asi mukaona madhindindi akutambwa mazuwano ninguwe maitamba keteketi tsika kwayo ikomportamento yainga iri bonge ipi ikutamba madhindindi arikuizwa ne keteketi mukazvienzanisa ngezvipi zvanga zviri nani.
0: Ateni nga naisi asena. Podi tafa. Anu babwedzedzo na pyatu pirikisa chitefu.
1: Okay.
0: Tenga imbengeteketi. Pansena tenga imbengeteketi.
1: Okay.
0: Valimba. Tachita ceremony ya mama kumafambisi. Talogaye valimba. Apa ngeteketi.
1: Okay.
0: Vitalogale anu pitapa gari. Hangamatama ngeteketi utamanga kuvalimba.
1: Okay.
0: Hangamatamisa valimba nyimbo ya mama utamanga ngeteketi. Ndiye pyatu nsena podi ungafu. Tengu imba pepe.
1: Itzika ya mui na yon. Ino pa zvikasarizwa zvinodini pari chinoitika kuti tomboti pafa munhu mukuru waitamba ketekete zvikasaizwa varimba ne ketekete pane chinoitika
0: chakuitika ngabe soti nzimweni ule kuda kuimbira pepire pyao pere okay. Unofarambo chindi kuliri svambo bo pya kwanga pere kuimbiwa
1: Ino ndanga ndiri kubvunza nechiti madhindindi ari kutambwa mazuwano ne ketekete akakura nguva ketekete ne ari kukura mazuwa emadhindindi muri kuona sei
0: pyatu pya ketekete ndiye pepo
1: okay zvaidini zvaikupai comportamento iri nani here zvakadini
0: comportamento iri nani atenu yepepi basi tai kwalina likuba ngetekete kwakana maseseto kusena kubasi ana nedzoma zezio ngaudziwa
1: okay.
0: Ngonga likuba na likuba ninji
1: okay.
0: Ngetekete ninji maseseto ninji
1: saka madansa amweni here mutaura pano mitambo imweni here ana kuba
0: Right. Ilipo ngetekete,
1: okay.
0: Ilipo likuba. Likuba tisenda nifia skana basi.
1: Okay.
0: Bwana muzine likuba pepe basi mma ceremony wa skana basi. Agwa pia ngetekete pia ngetekete ndi akazi yakulu.
1: Saka mimi kuba maenda sikana basi nge.
0: Kaenda.
1: Maiyo pangirwa zvinyikona.
0: Kwenda kazina likuba pepe pansigari amyali. Aneambo na uita tempo inga kwa nambo sena ningani adzukuru atwa. Akachemelwa ambo atakulu. Kwa vinira
1: okay.
0: Kwa panga kuti chinada chakashata ungakula tepa wasembwa ichi ndiye chidadari ichi cha zidari
1: okay.
0: Kale sena nsikana ungakula ninga dzukulanga pita pa zona kumana vovua ninga nende pa alikutwa okay. Tengu tupauke pata munzi musinza unaomgwa bomwana
1: okay.
0: Agumana ambu ampale mbo mfana kumana tseguru ninga na aguluka kanga lachi
1: okay.
0: Tengu pauka tseguru kuluka kanga pasi nga maluka kumpeza tia mpangire mbo
1: okay.
0: Tuona shamwa yungakulu anufunika kate epa ifembo avovuwa mbo nsikana mbo tengu pezi yavomu na mazi kwa tangoro wa mazi kwa utungira mbasi ya yafu nikuenda anajinjino ngabe
1: okay.
0: Chue
1: acha ajeshese
0: eshu kundiwa nimbo utia utungira mazi
1: asi chini shemuru kwa
0: kusangu shea zakari vovu chata pasadu
1: okay.
0: Agora.
1: Kushora.
0: Agora. Kodi ande ninga kupanga. Dea zuguanga ni kwavuna. Iyo, ungaite chakashata. Iyo, ungaite chakashata. Asa zangari, vovua basha ninga buka kumunda ninga baba. Iyo. Adenga handu goshtari ndibweli pansa kaninga kwa shatiari.
1: Okay, okay.
0: Asa manga makuza dea vovua buwele anji na pinalongebe.
1: Yakuti muruta wara shikari.
0: Pinalonga mfunza. Iyo, nguni. Sajua nkazi. Chola nkuni kapa pa moto. Nopoli kwa takuda kule katsogolo. Kwa takungono katsogolo. Kwa mungazi.
1: Okay.
0: Majia sachinja kwa toko ikoko. Kumunda ndamvunza. Panda mvunza. Ayeo sei. Maesei. Kwa mkupika basi webe.
1: Okay.
0: Pisa kondesha. Majana kata hila.
1: Ino muruko onere kuti. Zona kutamba kwe kari kwe tsika kuya. Kurukure mekezwe.
0: Angare mekezwa rai. Andasari mekezwa. Polisu chisasa mashefiata natichemela kwa ngote. Nga mwintu mwintu pikafuna nyama tui. Ma pinangu mbe makurtula pife pikari kwene ngetekete basi.
1: Okay.
0: Tepa tapangwa tigule ngoma, tusemesa ngoma.
1: Apa murugadzira kuti muzita?
0: Ngoma, tingaza chemiriwa tende pamenywe ngoma. Tealonga chef diati, mwichite ngoma ekulu tumunga menya ngoma piveke mbu kutawo tichi apa pakutambiwa. Mukwate micheo michindu mumange.
1: Okay, okay.
0: Ate kale kamanga ndui miendu mungavina chacha. Aikupironga ba chef na dede ningandu ingaoneka.
1: Okay.
0: So micheo politi gule nipange anzanga tigule micheo timbiri na ngoma timbe ndi kwa funzi sandini.
1: Okay.
0: Ningachemula deba tayarante. Ningachemula deba tayarante anzanga nanga utewe so ngati Fatima tendene na kubetsirana.
1: Mhm. Saka muruti ngoma zinoendera naye nikitekete zvinoita.
0: Mhm.
1: Alright.
0: Bera kunga munga sitiri utse. Sambiwa na ngoma.
1: Okay.
0: Mhm, tinga sitiri. Tavezamo.
1: Ino masoko ape muruda kusiya mama panyaye kuti anhu aremekedze pasi chigare chedu kutamba kwetsika dzedu munosiya masoko ape
0: itepo ife tisaimba nketeketu pati nyelezele piatu ya kusena.
1: Okay.
0: Tingakalilatu basi ate kuna asena nzanga ngonga tena tikaimbe nganefita pidua tabuka kari sena.
1: Mm-hmm.
0: Machindi kwa vune ndaziku pidua tendeni.
1: Okay.
0: Na pangizana tina makacha da mini apangiza tisatirinari ya ulatu tingenda tiketetepa tepashana angu anzango nituwele ati kutentali anzango petentali machinisa biziwa.
1: Okay.
0: Ndakula mini biziwa.
1: Okay.
0: Mm.
1: Sake mimi mutori nebasa rimweni ni kufundi saa mweni.
0: Mm. Saa funzi saa tenge tinga batiterinari ni mazona tinga za chemeriwa mutentali kupiziwa mpangono.
1: Mm.
0: Pukwe kwe ni basa wena tite fitapisia kare na biziwa bondo.
1: Saka mune anu anganye muru kufundi saa kete kete.
0: Kwa kutuna mana zaberi, tina tia Lucia, tina Bia, tina tia Shika. Ya, ndo wakawanda, mtewe, anangu ndo wasena.
1: Okay. Mm. Asi, aru kwa nisa yerezo mburu kwa fundisa?
0: Anangu kwa nisa majana angu watu na kwa upeza ntaira.
1: Okay.
0: Maitinga ternari, muna vinambu basi, nanganisea ndevi tuvini mbozi mbozi, wea kubuka wapita, kubika wapita.
1: Okay.
0: Ya, anangu watu na kwa upeza ntaira majana, kisembiri kwa mtina hao, natuwa kwa kwa hata tabuya nao munu. Familia kada feseri mbali yangu wakazati mama chumirani grupu wano mbuye nao.
1: Mm.
0: Mindiapanga tendeni maitabwela kusedia biliri.
1: Mm.
0: Taezera pepo.
1: Okay.
0: Mba vinambu kurutulao mbiti vinambu piatu.
1: Okay.
0: Na maifimbzona chibesi mbachenda.
1: Okay.
0: Okay. Kwa hati itemuchi grupu mecha nkeriketi kwe kunya matu hiku.
1: Mm.
0: Mm, makati huku.
1: Alright. Mm. Simunere kanyimbo kemuno wanaoti ndoka nuna kizama ningi paketikete zimuno hita. Pwesepe muno naezi wa muhurumende kutamba. Ngeipia muno nyasoti amubudi kuna musina kumbo imba.
0: Jizo zezi na ongeni.
1: Mm.
0: Fuwaya wanga tisa imba. Kale kutika imba kwa mafuwaya kasweka.
1: Okay.
0: Soti kuna batichinja cha.
1: Mm.
0: Kale fuwaya mroja kengabi. Agora, janda timu nyimbo ya kali kembiwa foya wanga, tangula na kandonga foya.
1: Okay.
0: Foya wanga, oe, oe mama foya wanga, tangula na kandonga foya. Agwaja chinchino jana, pina chemerefu patichiritu.
1: Okay.
0: Makati. Mm. Datimu ya chinjani utahira, buku tatambila foya, tatambila foya, tatambila foya, tatambila foya distritu, tatambila foya kuzembe.
1: Okay.
0: Tatambila foya distritu, tatambila mahiri na zembe uchita uchitatu, na uya uchita uchirongo muna. Agwaja, tukupa pa pa district. Ifinampo timbe vitangulana kandonga.
1: Mm.
0: David, ite foya wanga mama. Oe, mama foya wanga. Tampa sa district makati.
1: Okay.
0: Situ utambili sa mafoya.
1: Okay.
0: Nampo tuangu wantagulana kandonga.
1: Okay. Karima igurani makandonga, gurama utambili sa district.
0: Agwara. Agwaja, tepa geta utambili sa ndatimi jamba tichinjeni.
1: Okay.
0: Tinga zaenda, tinga chemela bondu. Mbati mbeni foya wanga mama. Oe mama foya wanga. Tampa sana maigeta chapa.
1: Foya mwina ndio maga tambi suwana mama geta.
0: Ah.
1: Okay.
0: Nampo difijati ongibutu mbati chinjeni pono kwa tupasarepa. Tampa sana maigeta foya foya wanga. Oe mama foya wanga. Tampa sana maigeta chapa.
1: Okay.
0: Tachinja.
1: Ino papa alipana ya ano ziyo ele maridzire ngoma nekuridza nketekete dzimurita
0: ngabe
1: apa niso
0: so iyo nketekete wari unditaira so kuridza ngoma ngabe.
1: Aha. Majiona mukaemba ako akumudaira.
0: Aha, asataira
1: pemakatora na ai ziya.
0: Iyo mbasena busa daza sosa ngeregete ndio alokota makacha.
1: Okay.
0: Makacha ukaembe ngeregete.
1: Aha.
0: Oh, ndio aza bisosa ja inipanga nzanga. Eti vina paruni yao jandu. Tisanyezira bera basi.
1: Okay.
0: Kuno nketekete ilipo. Ntamba kuna sawa tichemera ja. Mitimale mbera ja.
1: Okay.
0: Jadi kada fesha tishiri sa chemeriwa.
1: Ziyo zimweni papa haku kukwani sawa zidaira.
0: Iyo sindi nsena. Nachimuata ile.
1: Aha.
0: Sindi nsena.
1: Okay.
0: Agwa.
1: Mama, masoko edo arikuna kidza ino. Masoko muda kusiro kune se arikuzwa radio Msambiki mprovinsi ya muno. Masoko pe muda kuasiro panyaedze kuremekedza matambiro etsika dzedu. Kwete madindindi asuti matambiro etsika dzedu.
0: na sena nzanga ngapiva ni munu nshimo yote ngabwela na grupu ngeleja katolika tisenda basi mitie zero maseremoni kuna tatambira poni mafuwa ya maili tipodi ndiru kwa nzanga sandifuna saligalia ananga chemela mako kuna kuna seremoni panangu mapadri anga gabzo kutisenda mitimba ngeregeti kada veja nzanga sani chemela ni makati songo tu grupu angeli shimoyo so kuna na kiliarimbu inangu ife asena tinga vanzatu mba imba nepa ya sazongambu tifu tinga enda bera epa ini sagoshtari angaika mangete kete okay. Angaikali yao apodi ya zira paya salamuka mba vina
1: ok
0: chimaso maso
1: ok
0: unafanta anga iwe hii asafuna bori pubu basi tifu tinga enda bera angadu atafika televisa wachi asati kile kwa nketekete batisishiri
1: okay.
0: Na valima batisishiri so asaika basi mba finya pepe mbiripitiri yoka hini mbena kagone fumitia zero mbuna nangani mbetivina vyatu na kupigoshtari
1: okay. Asi ya nwanuna mata anu mutarisa se mechemba zepasi chigare mechimba nwanuna mata ya ata uruti makangora ngekuti mchikuta shaka
0: mkuimba bondu pia kare so ungadi mba maimu kuimba pia kare munapi basi agwe fembu mpiatu pida baliwa nefe
1: okay.
0: Ngao pidu ambu tingaimbe pisati kwa mera
1: okay.
0: Pisati kwa mera
1: Masoko kupenzi sila muda usia kuhu masoko wapi?
0: Ya upenzi sila nditebo ifeti kula musila pia kari Echinchino ndikuwa nambo pikula musila meji pia kari
1: okay.
0: Puku distritu kwa kulongeratu ifeti safuna pia panchi gari pinga chemiru asa chemiru antona kwa sababu kutari mba imba pia ambu pia chute mba maturi mba pite grupu maturi
1: okay.
0: Mba pita mba pite grupu hii mba pita mba pite mbo asena ala nyanketekete mbitipita ambu
1: okay.
0: Jaya kulonga meji utepa mba pila muke pile pia kari
1: okay.
0: Ni mashefi ya tatu oo, ifeme tufuna bebi. Tukupi atu pikada afaja.
1: Okay.
0: Agwa tukupifuna.
1: Okay.
0: Purisu nsene na ngava nketeketi ife ino mvawa pena. Ngazi ita fambirana.
1: Ruparino fambirana munga?
0: Ayi, ino mvawa pena.
1: Okay. Saka, aywa, ndoda kutenda ende chiti mazita, ni kutitaurira zvekare. Ndoti, ramba ime chita zvekare kutiroti wa jinji wazie. Ni azukure nyo anopote chiramba ku.
0: Ndoda kutipana savina basi, pote andiseke, mbadi vineni savina basi. Ateni nganganeni, na pepe panchigabi da kosa mukepe da pangizeni mbongamai, mbadi vineni. Kadaveji, nisona kuchemelio kusanonoka.
1: Okay.
0: Safuna soo timiti chemelio basa.
1: Okay.
0: Grupu nyamatui mama, preparasi ya grupu viri. Dati asikanamu tendeni.
1: Okay.
0: Tachemelio alia. Tengo kuna chemelio atia ndikaribu.
1: Okay. Mwere wati mwere mechindo zita basa. Okay. Okay. Maji zita muna ituwane?
0: Ni Maria de Fatima.
1: Okay. Mazita mbuya Maria de Fatima mubare nyamaonya ndio itashanyira nhasi unokuti tianga chititaurira mutambo yepasi chigare ataura zvakawanda kune wazwa ataura zvakawanda nekuti tofanirwa kuti tiremekedze tsika dzedu pasi chigare kuitira kuti wazukuru ni vari kukura waziye kuti makare karewo zviro zvaizwa ngeizvi zvaipa tsika yakanaka tazwa chitaura chiti kare kuona munhu ari kutwa musikana wefanirwa kuti atsauka ende kubatsira ukaona munhu mukuru wechirume ari kuita basa raari kuita munhu wechikomana waitsauka wakubatsira zvese zvaiita kuti zviite tsika asi ari kuti mazuva ano zvese hakuchina zvese ukada kuzvitaura anoti ngezvekare hazvichasenze zvichita ultrapassado matorihwe zvakuizwa mazuva ano mai mazvita anoti
0: ndikota madate pakota kota shitafurari okay kota
1: Saka zitani kuti kota ili harisi kumufadza
0: Kota ambu, wate tsegula sakona ambu Kota tani, kota ndi ninji
1: Ok, azina zifino duzira
0: Agora, peani yonde wanabizi wa kota Efisa zi wa kota
1: Ok, mama achu da zuramba de shindo taura Tazotzela zi mkombo waru kutaroti Zitani kuti kota Sekuru azanda asigurida Zitani kuti kota chini Aziduzira Saka kukule kwenye zwana kota Zima ziswa, magu ziswa maimanji
0: Tikuviva nchino kota, zikazwa kota Eso ndi avu basi Sena kata avu Ate ando kwa ngambuya Fika de mbuya, pia avuombo pia chizungu basi Fika de mbuya, watani gani Mbuya ndi ufuna mpate mungu mbuya Ungakonda lepa ama anotawangisa
1: Saka munga kumbiru wa huku utikota nufungwa ya mumupi
0: Kwa hati mumupi di kota efe ninja Kwazi kota utikana lepa fisa pizio Anabizio ndiwa pia kota Jaka nga kutia buzari
1: Mazita mama
0: Kota ndini Maji kota ndini nji kota ndini Kota ndini nji Pena bia wani ndiwa sabizio pia kota
1: Okay Makakura msikazi chino zikota yuna ndo aruzizia mwimina nasu na msatimazi yao tishinchokisi
0: Yato songa mshita utra pasadu Pia kota ambu feo nkabizu ambu
1: Okay
0: Tati pakati na pakati
1: Mapakati ya mwini Ayo mazvita ndiretwa pita nyandiro ndiroti kubva kunyamawanya kuno mazvita mwane zora kanaka tozokunzira izvezvimwe zvakatasana netsika dzedu mazvita.

Zvita kopeta nyandero wasiyangu wa 3 pakumine zvidimbo makumi matatu nezvishanu zvesora zvi 35 minutes. Terekofa mbira pabereba basakarangwa mutano pamutoro wechimanyika. Kosvikira pangwa 11 nezvidimbo makumi mashanu nezvirongo munatoda izvi.

0: Instagram, mostrar o que está africano, os índios e serem, por não caminhar em Tanha, hoje não é. Vai ainda por mim, também o que está africano, o que está africano, chinem, o que está academia, aí está a missa. Pina Pandikin, a gente não pode entender, não tem sido feito.
1: Zero para paga a missa quando Maria se namunda, mudando o Hanzi, o Chigumi, o que diz, o que está africano, o que não é. Gente, esse margol de mistério era aí, quando eu estava para a academia, futebol e o chinoio. O que é que eu estava no Hans de Chichano, a Bilio, cada vez que eu estava para a academia, futebol e o chinoio. Agora, bata agora, cada vez que eu queria, eu venda, vou passar com a Maria Sinamunda. Um dia vou passar a mulher que eu estava, porque a Maria Sinamunda, meu babá, o anão, uma coreia que eu ando, um cat, meu tambor, e bora. Vai na cor também, a cara da cor, busca no babá, o esse, ele cai na cor para a mulher, grupo de gente para chamar a academia. Vai ainda por mim, estamos também mais na munda, mudando a cabeça, em vez de booming, as pessoas me dizem, já tinha, não tem nada, então, hoje não é. Já tinha, então, Paulo?
2: Vitor kubuya kutirikuita chikwata cho ferroviario yobera changwinisa bora rimwe kutaka kuno chikwata cho ferroviario yenampula
0: ndo chirikuitika kuno kunhandare yemutanhau wechimoyo pangu yakurikosina chikora ngame timu yeakademiya waenda kopera maoko zoba kunga kuno kuwanjozi kugedo chimwete chafrica kwanzika kutanga chote vari kudorerwa uzienda kundeve chikume timu yeakademiya uchaizira kusikatwa nokura maoko zoba kurikubuya kungame timu yeakademiya waenda kopera kuna ornelio ornelio chakere yako wakabandira mukatimu akuna uriyo uliyenda kundeve chipembamu ukupinda mundi mahuru atwari torerwa kurikubuya kunga bora Mungkin kami hendak rembukan awal semuanya. Jadi bukan itu sudah dari kami. Kita di mata syarikat yang aku kongsi dengan si mepatina. Si bos baca nulis ni marah. Namun kami sedih bos sistem. Mungkin kami hendak rembukan awal semuanya. Rekuenda bora mohokom ngas Michael. Si Michael mana kau dapat cakap dikom. Kau hendak kopi ramu kau sebata. Grup kita pun tak bersimu. Yeah, di syarikat. Kau hendak berubah nama bangga. Kita mahu sunai mohokom. Kau hendak kau hendak tak bersimu yang kami yang kami hendak kisahkan. Kau hendak kopi ramu hendak kopi ramu tak bersimu kau sebata berubah nangen dangen dumbo. Kau cakap positif. Bueno, pues mira, vamos a pasar estudio, mira, dice mal. Chama bueno, pero van a manga manga. En emoción de poco cuerpo, no me tiene que estar por una cabeza. Mira, no me tiene que estar, porque bueno, pues mira, vamos a pasar por buraco. Cuando hubiera con la tierra, un compañero también tiene que estar, porque mira, con lo cual yo, cuando tiene ramas, también tiene academia. Cuando hubiera con la tierra, academia, también tiene que estar con la herencia, no, y montambe, potasio, para lo que anda de río. Pero con la nuca, me tiene que estar en el mango, y de paisal, paisal, se tiene posibilidad, cuando con mi sabor. Ah, o que está muito em capo, o que pinta muito mauro, a Cuna Urio, faz o Cuna Guanjose, a Cuna Urio tinha em academia, o Urio estava em cima de estáfrica, quando agora o Bruto, a Riposta estava em cima de estáfrica, quando o William estava em cima de academia, quando o Cuna Cunani, quando o Grau Nenhum estava em cima de Chipiri, portanto, Arlindo, Arlindo estava em cima de Rio, Pere Cunani, portanto, em cima de Chino, em academia, João, João está entrando em Boraco, a sua cabarua, o que está com o Buraco, faz o Cabutanga, quando o que está com o Genga, a tua leitura estava em cima de estáfrica, quando o William estava em cima de estáfrica, você era a Riposta estava em cima de Rio, Kau hendak cuma kadeh engkau sih, kamu tambah nihebe sih cara cuma kadeh yang utambe bile bile orang bandera, kamu tambah nihebe sih kamu nasi rongga muna. Kau hendak kau bila kunani, kau hendak kau bila kunah Paulo, Paulo ada bah, nasra bila kunta, kamu sih semua kanalare, kamu bila kunta, penandar ini saya kau kanam kami tiba di South Africa, ikut sini sejim bom. Kumine zirvo sugari kamu nungkari nandare mta na wesh moyo. Utambo yu chaga shasha. Nasu nupafangu kwa nikwa timu shasha makipi. Emu kombo yu nika imu sandiki chikamu chiprofinsi ema nika. Yuko zine zibora. Rikwenda kukam. Gapu pani mutambi wakaita sugara pasi. Mu nandare mta na wesh moyo. Urugu da zirvo nyanje zotano. Utambo yu chumite shafri kwa kakara pasi. Urugu tiwar watziwa. Bangwa yu kutiko zine zin. Utambo ambu mira zisho manana. Kita rakut timu tambe uyun angesi peyon tuiwam genya jo sotane timu tes Afrika. Ikosne zin zinimbo gumine zinih apum dosir dari kam punam karingun hendaren timu tana wish moyon. Kita rakut tim ikosnom mutambe uyu antesa kuona tim zianim mutambe uyu botoywa tuiwam bangwa kutur kutimu tuam ikosne zato piwaka botole kemburam labto bomuram pura haken. Udang esendam, ko bumi terasi joka sekarang munhandaren. Ikosne zim, urut manyam, trukona pom, kucing, bakulat tambim, trukona mutambim, hembe, cuma kuman nomer nomem, dia senda ko pindam, kucimu iya kademiam, asim mutambim uyu, dofunga kucim. Hei, sana sana dan trukona sekarang je, asim jatuh sekarang je dia ni kucim. Atina mukambu ni macam aku mana mula nama ini. Eko saya nak berbana borang dalam timnya akademi. Eko kita pun jam ke muset semurung kan hendare. Tu kona mukambu ni macam sihir. Mukambu ni macam ni macam aku mana mula nama ini. Azizat itu anak ni mukambu ni macam sihir ni lu kreatif. asi unehembe chimakumana mwene nomwe amene kuti unehembe chigumira posi ndio zvinoda kubuya Victor ambira inoona kuti matariri wewe dzaka izwa uhanzudzi ngoati zere sei hawa tinoona kuti
3: hanzudzi ngumba imwe uri kubuda mutambo nhembe chipemba mwe ina huku zvona zvokuitika ari kuatambe anehembe chipemba mwe kuti East Africa wabudiswa mutambo nehembe chipemba mwe kutimu yaacademia uri kubudiswa zvemutambo nehembe chipemba mwe mutambo nehembe chipemba mwe uri kubuda mutambe une hembe yechigumi netanhatu uri kubudawo zvakare eko zvinezvi panguva yekuti bhora riri kufambira mberi richitambwa eko zvinezvi bhora kuda kunza kumutsetse muri panhandare rikuenda kokandwa nemaoko panguva yekuti chidimbo gumi nezviro ngoro zvokudarika timo test africa ndo yekukunda kuti muacademy yekutebhawo nechimoyo nechibodzwa chimwe pasina chamwiso muchidimbo zvizere zvisvika muchipiri chine chindimari isina munda eko zvinezvi mutambo nhembe chimakumaere nepiri ndonebhora uri kuedza kubuda nebhora asi uriunarwane kuri banasi warwanza riri kuenda kunza raenda kumutsete kwegege iko zvinezvi bhora rikuenda kobanwa mutambo wetimu yeacademy yekutebhawo nechimoyo mutambo nhembe chishandio nebhora uchaitera kupositatu uri kutendera nebhora wadzosera mashoda kupira kuna chamao chamao chatere apo waenda koripira kumutambi domingus domingus chatere apo kupositatu domingus ukuedza kumhanya mhaya bana kuri banya asi uri kuti warwadziwa pari kutowanikwapo muri dzwenyere pari kubuda kadhi kadhi renzanya riri kubuda anisi kuziva kuti kadhi renzanya
4: zvirokwazvo katikitike nzanya kapuha mutambo nehanzu yechimakumairi nechitanhatu kudire chipare chipest africa yemuchimoyo riri kubuda ndigiyerime ngekupindira kwaita kune mutambo uwekwana chiacademy yefootball yechimoyo
0: watadza kupindira mutambo timu yepest africa eko zvinezve bhora rakambomiswa muno mukati mwenhandare yemutanha wechimoyo tine zvidimbo makumi ari nezvipemba mwemiriyo no zvichatambwa apa tichaenda kunoona kuti shaisha ngeipi dai kana timu yeacademy ichinge yamwisawo ichaenda kusvikira kuzvidimbo akufanira zvikowedzera panguva yekuti chinangwa chiri pano ndechekuti tinge tichiona shaisha kutaura kuti ari muno mukati mwenhandare mutanha wechimoyo vanwis gereiro anowo zvakare nyanzvi yetimu inomirira nyika yemusambike kuvatambi vari pasi makore gumi nemanomwe kuberekwa ari panowo zvakare vaarnaldo salvado anowa zvakare mutungamiriri wezvehunyanzvi zvepamubatanidza mukuru wenhabvu wenyika yemusambike kana kutetedzera samusambikana tefootball ndidirector technical ari munowo zvakare chiona mutambo uno unowa mutambo unokosha chaizvo muprovinsia yemanika une chinangwa chekuona kuti ngeipi timu ichakunda bakwikwe mukombo wenyika yemusambike chikamu cheprovinsia yemanika bhora riri kunza kumutsetse muno panhandare riri kuenda kowina pamwe mutambo timu yeacademia ndiyo chaenda korikanda ngemaoko vaenda korikanda vapira mutambo nhembe chigumi ndi ornelio ornelio vana vabandira mberiyo vaenda kuba mutambo nhembe chigumi nechirirongo muna ndi domingus domingus vaenda kupira kunani vaenda kopira mutambi nhembe chigumi naposi asi vanonoka asani bhora riri kuenda kowina mutambo timu yetest africa uri kuenda koisa pachigadziko kutange tichienda korikanda waenda korikanda bhora wari wina mutambo timu yeacademia vaviri banha vatadza kutamba iko zvinezvi bhora riri kudzoserwa kuti ringe tichienda kokandwa rinenge tichienda kobanhwa nemutambo timu yeacademia ratobanhwa iko zvinezvi mutambo nhembe chigumi vari kubuda mutambo nhembe chishanu vari kubuda zvakanaka vakomana timu yeacademia unaro bhora mutambo timu yeacademia nhembe chipiri mutambi arlindo vaenda kopira kuna mutambi cornelio vari kubuda asi variitora mutambo timu yetest africa unaro guilherme unaro mwapa zvibata asi vatanga kusvika mutambo timu yeacademia ndiasani asani achaitere posiritati vanokobandira mbiriyo mberi kunani mutambi nhembe chigumi nechinomwe mutambo wetimu yeacademia wakavharwa asi rikuedza kubudapo waenda koriwina mutambo timu yetest africa waenda kuri banha waenda korivhurudza riri kuenda rakaita uto wasvika mutambo timu yeacademia waenda koriwina bhora waenda kopira kunani mutambo nehembe chigumi neshanu vari kuenda mudima huru asi vakavharwa uri kuedza kubudapo waenda kuri banha yayaya waenda kuri banha asi rapinda ngepamusoro pegedhi ana kunyatsokupima zvakanaka gedhi urebu hwegedhi ana kunyatsokuona ndosaka zvakonzera kuti bora ngechienda kopinda
3: pamusoro pegedhi zvibimbu makumi nezvisiriro zvinodarika munhambara gwenhandare mutanhau shimoyo mutambo wemagumo mukombo nyika yemosambiki chikamu chikuru kuinzira nyika unaro bhora mutambi shumaikel wetimu yetest africa ndikipa utoramwa kuti pindai mukati ndakuda kurivhurudza uri kuenda koribana kenzinyo wetimu yetest africa waenda koribana ngemoko werudyi raenda kubuda kuunza kwenhandare riri kuenda kokana kutamba timu yeakadhimi yefutibol yeshimoyo hapana chekunonokera timu iri kukuma chibodza tsvine pasina asi zviripo ngezvekumhanya kuitira kuti ange chigonawo kuwinawo zvirimo zvasara izvi kuti ange chosvika kumangangi dai kana zvikabvire kuita ange chienda kuzvirimbo makumatatu zvekuwedzera kutaura kuti nguva ichiripo iko zvinezvoara kori banha boona kana bhora ngemaoko vaida kopira Domingos wetimu yeakadhimiya Domingos anakopira kutamba nhembe chishanu ndiano ndi Bile Bile anakopira kuma Domingos Domingos achiira posini tatu waenda kopira mwaka zvibasa waritora kutamba mutimu yetest africa waiwina zvakare Ornelio timu yeakadhimiya Ornelio anakopira kuna Bile Bile anakopira kudani waenda kopira kuna Domingos Domingos achiirapo kwasimisa musoro waenda kotora kutamba mutimu yetest africa kutamba nhembe yechinomwe ndikadinyo waenda kori banhau akora kwanjozi waribata zvavazo panzinge rangu zvikanzi wasundwa wakuti warwadziwa ndosaka nyanzvi kana kuti murizenyere kuri kuenda kunoona kurwadziwa kuri kuizwa mutambi wetimu yeakadhimi yefutibol yeshimoyo zvamao wasimuka zvamao zvatobanwa bhora unaro mutambi nhembe chemuna mutambi pedro pedro chaisere apo wapira mutambi nhembe chisere ndiani ndi lukeso lukeso ndine bhora waenda koribana bhora chimunika denga vasvika mutambi timu yetest africa willard willard anakopira mwaka zvivasa ari kubura apa kama timu yetest africa unara bhora mutambi timu yetest africa rvuudza ngechemudengadenga vasvika mutambi timu yeakadhimiya vayasuriye mutambi timu yetest africa unaro mutambi nehembe chimakumi mashanu vetimu yetest africa munchimbo chekatoka ngetimu yeakadhimiya unaro waenda korivhurudza ngechemudengadenga vari bana mutambi timu yeakadhimiya futibol yeshimoyo wataka kusvika mutambi timu yetest africa willard willard anakopira kunani waenda kopira vatenzinyo tenzinyo ireyako tenzinyo aenda kopira kuna abu tenzinyo tenzinyo chachireyapo posiri tatu waenda kopira kutamba nhembe chimakumi mairi nhatu kiderimi kiderimi wapiwa ndaro nazvikanza vaa chaitika unaro bhora kutamba nhembe chimakumi mairi nakoti hakuna matambirwo aizwapo zvinokwazvo Vitori ambirai chanatwabuda ngemwazvo chikwata cheakadhemi yefutibol yemuchimoyo mabudiro iyo aita kudiire moko kwawo rabhutsirwa ngemwazvo ngemutambo nehanzi yechigumi naimwe tiri kure yandiya sani akaenda kopasira zvuwawo mutambo nehanzi yechigumi nechinomwe asi vatoenda kori posha saka kwasenzawo kuvhikira kwaita vhikire chikwata chetest africa yemuchimoyo
5: matambire aita mutambo timu yetest africa ndo aita kuti mutambo wetimu yeakadhimi uri kuti warwadziwa iko zvino izvi mutambo uchakambomiswa ngekuti uri kuti warwadziwa mutambi wetimu yeakadhimi yefutibol yeshimoyo uri mundima huru inosvikisa timu yetest africa ndomwari kuti warwadziwa iko zvino izvi nyanzvi dzeutano iri kuwanikwa iri mundima huru timu yetest africa kutanga chikona kutowa towa pari kubuda kadhiri kutsvuka kadhiri kutsvuka riri kupihwa kudani apa handina kunyatso kumuona ngekuti washandisa chimatizora
6: mutambi watiri kuona ichiuya kudire kuno ungatangana kuti uri kubuda ndimaninyo Vitori ambirai ndiri kuona maninyo mutambi wehanzi yechisere ndiyo kuoneka echiuya kuno zviri kupangisa kuti dai ukabuda kadhi rekutsvuka rabudira kuna maninyo
5: maninyo ndori kuzendai mogeza nguva ichipo timu yetest africa yakutamba ine atambi gumi asi zvaaitapo maninyo zvanetsa
6: zviro kwazvo zvanetsa uye maninyu wambozviita zvo ndiye wambokanda uya chikokora mukati menguva iye wanga wanokatikiti kenzanya saka ndiyo ndanoona kuti ngozvabara mukuti apuwe katikiti kekusvuka zvekuti zvaiita sekuti apuwe tikiti renzanya apo netikiti renzanya raanga anaro sakazozi ngaaende kozorora zviro kwazvo
5: chokwadi test africa yakutamba kubvira muzvidimbu makumi mairi nezvitatu ine vatambi gumi kozo timu yeakadhimiya iri kutamba nevatambi gumi neumwe asi tongoziva kuti timu ichinge ichitamba nevatambi vakashota inosimba chaizvo ndozvatogara kuona
1: Zvirokwazvo asi chaindisha mita Vitori amberenge chikuti maninyu panguva yabuda ndiri kuona kuti maninyu akuchibuda kunze ngekuti wanga waenda kogara pane amweni akaambi akaimira kuchinjana neamweni zvisikaizwi saka wazobuda kunze maninyu ndoona kuti wazotondoweza zvekudibana mukati memitambo yebhora toimira kushaidzwa ngeakademi ya Pitbull Mishimoyo ada kunoona iko zvinezvi Nyere yatoridzwa waenda koribana bhora aenda kobasa apo ndiani Schumacher Schumacher anoribata bhora iko zvinezvi timu teshafa iri kukunda asi iri kutamba nevatambi gumi iko zvinezvi ngekuda kwekupihwa kwaizwa kadhi rekuchiuka kuna maninyo iko zvinezvi vaenda kuribana bhora ndaku timu Africa Schumacher Schumacher anoda kupira kunaani atenda mutambo timu yakadibiya uchaitira posirita ndamu nemechipiri timu yakadibiya ndi Arlindo Arlindo anoda kunaani aenda kupira ndamu nemechipiri na posi aenda kupira ndamu nemechitere rubuya naro ndamu nemechitere rubuya kuna Pedro Pedro uchaitira posirita ato kwanzo kwa kutanga ndiye mutambo timu ya Africa ruku maya naro kwati wadona wadona mutambo timu ya South Africa rekora kwa sabatika dziko mutambo nemechino mwekadhinyu uri kuti warwadziwa iko zvinezvi nyanzvota ndimi teshita africa iri kuenda kotowa towa kumutambo wetimu teshita africa zvidimbu makumi mairi nezvirongo muna mutambo waakumiramira zvakanyanyawo
7: muzano uri kupisa mise yesikwarumukana chikwaro chiteshita africa muchimo ngekuti aenda koona apa mapindirirwe aizwa kadhinyu zvozviro kwazvo noona kuti zvaiita mukuti arumbwe akatibata kudai kunaoniwe ngeutsongo hwake asi kune mutambo chikwaro chiteshita africa mutambo nehambi yechimakumi mairi nechitanhatu kudiri teshita africa yemuchimoyo ndigiyerme wazoenda kootora bhora akaributsurira kunze mukuti rodawo butsurwa pano ritsvakwezve kuti riripi bhora riya zvese zviri mukati mekurya mutesi kwasininganani saka inoona kuti amutambo pekuti teshita africa yemuchimoyo inge tambudzike nechikwaro cheakademi ya Pitbull yemuchimoyo asi ngeuto zvino kwazvo pamitambo ega ega pamwedi kana kuti zvikwata zvinenge zvechiwina zvingadaro zviri mukati mebhanza rekutsvaka kuwina chisikatendisa simba gurisa chikwara chiteshita africa
1: ngekuti timu yeakademiya yacho handiyo timu yataifunga itimu yekuti iri kutamba zvakanyanya itimu iri kubudirira mumutambo iri kuisa mutambo umwe neumwe timu yeakademiya iri kukura timu iri kuratidza ruzivo akademiya chikoro chinozvemutambo ndosaka vari kuratidza ruzivo zvavari kudzidziswa kuti zviri kufamba zvakanaka ndosaka iko zvinoisi kuona mutambo timu teshita africa uri kubudiswa kunza kuti ange chienda korapirwa kunza anoona kuti nge zviri chaizwa mutambi uyu atikuona kuti ndiani wakararapo
7: mutambi uno hanzi yechinomwe tiri kurei ndikadhinyu
1: kadhinyu uri kubudiswa kuri achina korapirwa kunza atizivi kuti uchadzokera zvere kunotamba kana kuti dhinhu uchaita umwe mutambi panzvimbo yake panguva yekuti kozvinezvi bhora roda kutinge chienda kopanhwa kuti mutambo ungochifambira mberi wechinzwa kuti ngure munhandare mutanha wechimoyo unaro bhora ndiri kuona kuti zvosereza tendinyu ndichaenda koribana bhora muno ngure munhandare mutanha wechimoyo waenda koribana bhora chinakadenga wasvika mutambo timu yakadiya waenda korihenda rikuda kunza rikuda kunza bhora rikuenda kokanwa mutambo timu yeteshita africa ngekuti waribudisa mutambo timu yakadiya uri kumhanya mutambo nhembe chimakumi mairi neshanu uri kubuda mutambo nhembe chirongo muna uri kopinda mutambo nehembe yechitatu uri kubudazve mutambo nhembe chishanu pari kopinda mutambo nhembe yechigumi nechipembamwe ndo zviri kurongwa kuiziva kuti mutambo ungochifambira pamberi kutimu yeakademi yefootball yechimoyo vari kubuda vatambi ava munzvimbo dzavo ichopinda amwe atambi ndofunga kuti izano riri kutsvagwa ndifaruti mario kuitira kuti ange achigonawo zvakare kukunda pamutambo unouyu kana kuti ange chosvika kumangangi kuti ange chizowedzerwa zvidimbu makumi matatu rezona kuti zvichazoitika zvosinoitika mukati memutambo
7: tiri kuona mesheri mukati membuto ino yemutambo webhora saka pane uzhinji ukurisa unoona ngemutambo kana kuti mbazhinji ari mukati mwemitambo yebhora ari kuoneka ari mukati mwerinogarawo ndiko zuva ranyamasi kuita urambirai kunze kwaluis guerreiro uwo unonirira vatambi kana kuduka rinofungisa matambiriko ebhora kudirira yatambi yadome kore gumi namanomwe pamwe poona Ronaldo Sarvato una mesheri sitoyo uri mukati mwembuto ichionawo u mutambo
1: vese vari muno mutambo mukuru chaizvo vari kuya kuzoona mutambo uyu muona mukati munhandare mutanha wechimoyo mutambo wekuti
5: pano pakuti wachiwanikwa shasha kwakuti nhandare ino iri kuvhara kuitira kuti kungochiwanikwa shasha ukada kunotarisa mutumupi iri muno yakawanda anhu azozara muno muri munhandare yemutanha wechimoyo iko zvino chibhora rina mutambo timu yetest africa wakadonhapo mutambo timu yeakademia mutambo nhembe chimakumi mairi watosimuka panguva yekuti unaro bhora mutambo nehembe chipiro chimu yeakademia yefootball yechimoyo uchaitira korakurisa pachigadziko kwaina kuri panhapo kwapira mutambo nhembe chitatu uchaitira posimiri tatu mutambi Carlos Carlos aenda kopira kunaane kwaenda kopira kukosvivasa zibhora kuda kuunza kwapira kuunza ngechenda kokanura bhora nemutambo wetimu yeakademia yechimoyo waenda kopira muwake utenge chenda korikanda mutambo nhembe chikumi naposi waenda kopira mutambo timu yetest africa zvazati rabudiswa nemutambo timu yeakademia waenda korikanda apo unara bhora mutambo timu yetest africa waenda korivhurudza wasvika mutambo timu yeakademia waenda koriheta bhora yachidekadeka wasvikawo mutambo timu yeakademia zvakare uriyo mutambo timu yetest africa waenda kuri vanhu apo kwapira kunaani waenda kuri vanhumanga manga asiri kubuda kuunza ndikuenda koinapo mutambo timu yeakademia yefootball yechimoyo zvamao zvamao ndione bhora kuda kosa pachigadziko waenda kuri vanhu apo zvamao zvamao wapira mwakasvibasa mutambo nhembe chigumi chirongo muna nidomingo somingo ndione bhora domingo wapira kuno mwakasvibasa vari kubuda apo akoma timu yeakademia mutambo nhembe chimbe ipiri ndiona kore bhuruza arlindo arlindo akapera kunaane watenda abu wetimu yetest africa waenda kusviri banha ngetimu ndikadenga rikwenda rakaita uto wasvika mutambo timu yeakademia watanga kusvikapo ongeza kubuda nebhora wanzvengapo apira mutambo arlindo arlindo akapera kunaane waenda kopira mutambo nhembe chitatu asi uriye mutambo nhembe chigumi nakose azane wasundwa wadonha iko zvinezvi muridzenyere waridza madhumana vatambi vari vatambi vaviri mutambo umwe timu yetest africa umwe ngevetimu yeakademia asane nakadinyu iko zvine zvibhora ndikuda kosa pachigadziko ringe chino kobanhwa panguva yekuti zvidimbu makumi matatu zvodarika kurushoto zvidimbu gumi nezvishanu kuti mutambo ungosvosvika kumagumo muno mukari menhandare mutanha wechimoyo mutambo wekutsvaga timu inoti shasha yemukombo nyika yemusambike chikamu cheprovinsi yanyemanika unaro bhora mutambo nhembe chigumi nechirongo muna ndidomingo timu yeakademia domingo uchaitira yapo kuwaridzirwa nyere kuti abane bhora kwaenda kuribana kuriyo chimaike kwaenda kuribata kwaenda kupira kunaani wapira mwako zvobasa chimaike iko zvinezvi uri kubuda mutambo timu yetest africa uri kumhanya wapinda pakati pera penhandare unaro bhora mutambo timu yeakademia ndiyoaenda kuruinapo wamisa wasinisa musoro kwaenda kopira kunaani kwaenda kopira kuna zvamao nyamaroenda kopira kunaani kwaenda kosinisa musoro kwaenda kopira mutambo nebechi ianuatimona zvakanaka waenda kopira mutambo nembe chigumi nechipembamwe mutambi edmilson edmilson aenda kupira kunaani waenda kupira mutambo nembe chitatu carlos carlos aenda kupira kunaani uri kuedza kubudapo mutambo nembe chimakumairi uri kuedza kubudapo akoma timu yetest africa kuda kokwanjozi waenda kuri vakomana vetimu yeakademia wapota mukana wakanaka chaizvo wekumwisa pina sandiro
8: zvirokwazvo wanga unomukana kwawo zvuwawo mutambi unehanzi yechigumi nechirongo diriswana cheakademia asi akugadzika hana pambuto saka ndiyo ndawa saenda koriposha mwari bhutsu varikaenda kofira ngepadenga vipon uri kubuda mutambi unehanzi yechinomwe diri test africa yemuchimoyo echipinda mutambi unehanzi yechimakumi matatu kutsa kuno uri kubuda mutambi unotamba pakati kadhinyu woenda kopinda zhu muvhikiri test africa iida kurumbwa yechiwina ngebhora rimwe rino iri
5: iida kuramba yakuda kuvhara gedhi kuitira kuti pasawanikwa chibodzwa chamwiswa kuita kuti atorambe ekuti chiri kuitange chekuti ari kutoonawo kuti timu yakasimba akademia
8: zviro kwazvo akademia yaakupangidzira simba kunyanya munguva yagoreswa nechikwara chetest africa yemuchimoyo yazoedza kutapuka akademia uye yaakutamba ngemwazvo nokuzobudawo kwaita mutambo nehanzu yechisere maninyi wetest africa ngekuti saka yakutamba neatambi gumi akademia yaakurumbwa iri pamusoro pechikwara chetest africa yemuchimoyo
5: test africa yakutamba nekuti iri kutamba ine vatambi gumi kuti timu yeakademia iri kutamba nevatambi gumi neumwe asi timu yeakademia iri kupeta masimba iri kutamba zvakanyanya iko zvinoi waenda kuribana bhora waenda kuribata zvamaro kanzinge rangu zvamaro achikumonokera waenda kurikandako nebozvonda ikoko wasvika mutambo timu yeakademia unenge chimwe nakose ndiani ndiasane asane kumhanya nebhora osiri tatu wariwina mutambo timu tisha africa uri kubuda naro mutambo timu tisha africa waenda kupira kunaani mutambo nenge chimakumbari neshanu mutambi
3: Toche, Toche wari banapo, wari wina mtambo timu ya akademia, uche kira postri tatu, wana kuri banapo belio, belio kunani, mtambo timu ya East Africa, wana kuri banapo, kuri yu mtambo timu ya East Africa, wana kuri wina sakare, asuri yu mtambo timu ya akademia, wana kuri wina bora mtambo ya timu ya akademia, kuri kumayane bora, wana kuri banapo belio, belio kunani, mtambo timu ya East Africa, li abu, abu uche kira apo, uke tabu tenderapo, asu waka varwa, kuri kwa tabu chagopi cheta sei, wana kuri banapo, wana kuri mtambo timu ya East Africa, kwa shumasa, wana kuri mtambo timu ya East Africa, wana kuri mtambo timu ya akademia, Chikona, chikubuke, muda mkara kunandare muta nao shimoyo, waenda kuri sapa chika ziko, ringa chana kubanwa, pa kuti guru chana shimbo gumine ziri, kuti mtambo, kongo soswa kuma gumo, waenda kuri banapo, waenda kubira kunani, waenda kubira kuna asane, asane watenda mtambo timu East Africa, uja itiri hapo, uruko ubira kunga bora, na ubira kunga bora, libera boka na mtambo timu, akademia, kutenga chana kuri kanda bora, wari kanda kubira kuna Lucrezio, Lucrezio cha itiri hapo, Lucrezio atendera ne bora, wana kubira kuna asane, asana loko huweza kutoka nula ase, paka varu kwa ngutu uri yo tenkinyo, tenkinyo, wana kuri wina mtambo timu, akademia, mutambo nebe shipiri ndio ne bora, mutambo Arlindo, wana kuri banapo, ase kure kure, iko sneje, mutambo, uruko zia, timu ya akademia, ili kupeta masimbote nishikono wo, kupintra shibozo cha mwiswa, azia yaka na ikinge ya pingura, Jika sudah kemak umum, ya pinjura. Kutu ala kutu chenda, musikim kwa kumatatu sukuwezira. Ndoka cha zwanyi kwa shasha, ipa paku. Deka na kasewanyi kwa picha zenda kuma kena. Asi, deka na shukapela shakadai. Kimete shita apuja ndoi cha zwa shasha. Kima kwe pia mkombo nike mutamiki chika mchikro kini tema nika. Kwenda kuri sapa chika ziko shima ikeo. Uchaitiri apu tola ngoi pinda imu kati. Pinda imu kari nechima na bora. Udiyo shakare mtambi. Buu kutio. Pinda imu kati kwa nakuru kuruza buu. Washika mtawa timu. East Africa, wana korban sabirio, uri yang tadi Guilherme, Guilherme uri yang sekarang tamu ni hebat cipta timu akademia, wana korwin apa tamu timu akademia, wana kopi aku macam mau, siapa yang wana aku cai diri aku, wana kopi aku nak Carlos, Carlos cai diri aku bos kita tu, dia kita bukan lebora Carlos, mana korban sabirio, beri kunane, umu aku semua basam, wana korban aku tamu timu East Africa tentinya, tamu aku unzam, Kabla kunzam, kwa kisimbo, kuminoa suru kutara, kuti mutambo, ongo sa suru magumo, mwone mkari mehendari mchana wa shimoye. Mutambo, ya mkombo nike, mutambi kishika mtu provincia, ya manika. Una arabora, mtambo nebe, chikuna pose, timu ya akademia, ndi asane, asane wana kore kanda bora, wana kubila kuna ka, wana kubila kuna ane, hilu kresio, wanche kwa kutanga asane, ucha etere hapo, wakinza msoro, waka varwa, asu wa uga hapo, ucha etere hapo, wanda kubila umapa shumasa, huri ya mtambi chime akademia, mutambi Arlindo, Arlindo kubila kuna ane. Kwa nako piramda mune mechi piri ndi na bora ebos neshi Kwa nako manya kuma timu ya akademia Kwa nako ribana asuri umtambi Mutaitiri ya kwa nako ribana ayayayayayay
9: Richard Bukuru mamtanyo gumina umwe vikore ambire Kwa nako grande penalidade Nge kwa nako akademia ya futbol ya mchikoyo
3: Kwa nako tim Kwa nako asundwa Kuna anubatirwa hao, asika jimji, kumwisa no kuna garuwa nikwa.
9: Zuru kwa aswa, ashiri nyore ya kandi kuona borare butu kutamukanyo kumina umwe, akambi emanji manji anu awa, echiposha. Takanjota tingaona ziri ushamuda hapa asi. Kajinji, uzinji unwe minolipa mwende ringa fatama.
3: Kajinji, chino garuwa nikwa, chino garuwa nangeche buti, rikato panu hapo. Tone kutim, ziani mutambu cha pana bora iloriri. Mutambu nende chikumine chirongo muna. Kena kona kutikita kota irem di domingushu. Kena kwa domingushu, ngezi za asaita. Wakatarisa na chiso, ni chiso na shimaikeo. Shimaikeo otaka kujamba jamba hake. Chiko chika jika, ukajira kutim. Angishona kutibora ili usha kona kutipata irem.
10: kana kuti richamwa kana kuti usakosa gedhi zvose zvinoitika papena takona kuona kuti ndezvinhu zvaachaita Domingos ndiwo nehubaba amene uri uchagomatani ufu here kana kuti kwete muona kwari nhandare mutanhu wechimoyo ruzhinji rakamirira kuda kuona zvichaizwa ndimutambi uyu takuda kunoona kuti muri dzenyere ange achibvumidza uri kutaura zvikanzi watori dzenyere yake zvikanzi wechibana bhora Domingos ndiwo nehubaba wekubana bhora iro rere posiritatu waida kubaya waida ku
11: Razikwa ndi Shumaiki Vito Nambirai Shumaiki wapangizika ubaba wakulisa uyeo mkambu chukwana cha akademia futbole mshimoyo wali butura ze museke nyera ngekuti wahamba ate inga uti asikadi akaenda kori butura Shumaiki wanga wakatea ngemazo wakaripinga
10: wapoma tani u
11: zilo kwazo mungu ekuti anhu anga akanyurira oe tira kuti pangoni ufuno u unga koza kagarino
10: zashaya basa Jasaya basa panguwa yekuti ruzhinji rainge rakumirira kutaura kuti mutambi Domingos watamba nemukana waedza kuri banha asi wari batirwa iko zvinezvi unaro mutambo timu yeSouth Africa uri kutipindai mukati mukana wakanaka chaizvo wapotswa ngemutambo timu yeakademia iko zvinezvi vanoda kuriheta mutambo timu yeSouth Africa unaro mutambo timu yeSouth Africa uzoita zvakare unaro bhora mutambo timu yeakademia mutambo nhembe yechipiri uchaitira posiritatu uri kubuda naro mutambo timu yeakademia kwane kuri banha bhora kwane kuri banha nhembe chikuru chano sabuda kunda bhora rikuenda kokandapo kemuta chando timu yeSouth Africa ndione bhora kutaura kuti zvirimbo makumi matatu nezvipembe amwe kwane zvirimbo zvitanhatu ndozviri kusara kuti mutambo wosvika kumuhu unhara bhora mutambo timu yeakademia mutambo yelucrecio uriye mutambo timu yeSouth Africa kwaenda kuwina bhora lucrecio wariwina zvakare uri kumhanya asi kubvumbirana nemhinduro yekubuda apa unhara bhora mutambo timu yeakademia uchaiterera posiritatu wakamirisapo watenderera naro kwaenda kopera makosvobasa uchaitereapo uri kuenda kupinda mutimahuru wapinda asati unhara bhora mutambo timu yeakademia kwaenda kopera mutambo nemechimuna posi asati asano chaitere apo uri kutenderera uri kuedza kunzenga apo wabuda kuti ange chipinda mutimahuru asi makavharwa wapinda asi waenda kuri banha apo waritambira mutambo timu yeakademia wari banha asuri mutambo timu yeSouth Africa waenda kuoneza zviro zvakare unhara bhora mutambo timu yeakademia kutamba nhembe chipiri ndione bhora uri kuedza kubuda apo asi waenda kopera kuna paulo chaitere posiritatu waenda kopera kuna ani waenda kopera kuna arlindo arlindo chaitere apo waenda kopera mutambo nhembe chisere nerukreti waenda kurora mutambo timu yeSouth Africa waenda kubandira mberi mutambo timu yeSouth Africa hakuna uriyo mberiyo mberi kudani kuna chamao chikwa timu yeakademia awaida kopera kumwe wakasobasa uri kubuda apo mutambo timu yeakademia mutambo nhembe chipiri musari
2: Vitori ubhuya kotiri kuita chikwata cho abebengo chano mangange chiri kutamba nechikwata cho adv
10: chokwadi kutaura kuti muno apo usati maete mangange timu yeakademia iri kukundwa timu yeSouth Africa iri kukunda ngechibodzwa chimwe pasina unaro bhora mutambo timu yeSouth Africa uri kuedza kubuda nebhora asi wakavharwa waenda kuri banha apo wapira mutambo timu yeakademia asane ndio wawina bhora asane wanokapira kuna ani waenda kubuda kuna pedro wari heda apo bhora mutambo timu yeakademia wari pota unaro bhora mutambo timu yeakademia wari heda mutambo timu yeSouth Africa wari heda zvaka mutambo timu yeSouth Africa unaro bhora mutambi unhembe chikumi timu yeakademia uchaitira posi tato mutambo nhembe chimakubatira nebhora waenda kopera kuna ani here apo waenda kopera mwakasvibasa waenda kurumisa mutambo nhembe chipiri ndianiwe ndi arlindo arlindo chaitere apo wakavharwa waenda kopera mutambo nhembe chikumairi wapinda manjimanje uchaitere apo uri kuedza kubuda apo mutambo nhembe chigumi posiritatu wakavharwa waenda kuribanhira mupemberiyo mberi kuna ani mutambi wetimu yeakademia waenda kuri banha akechimudeka denga iri kubuda kunza timu yeakademia kungwa dzakupera
11: ndoona kuti yakupererwa ngemazano zviro kwazvo chikwata ichi chaakademia ngekuti chokubanyara mberiyo kuri kuchengetwa ndishumaike achina ubaba kwawo chaakubata bhora chekuributsura nhando zvoibara mukuti chikwatawo cheSouth Africa muchimwe chirumbwe cheivhikira ngemwazo masuremo kuri kuona apa tentinyu mutambi wechikwata chepesa haiwa tentinyu atendiyabhu uri kuoneka agara pasi ona kuti warwadziwabhu maduka anoona chimabata utongo ari kuguma achienda koona ngeutongo wabhu Vitori
10: chokwadi chimwe cheSouth Africa chimwe timu yeakademia zero ndozviri muno mukati mwenhandare mutanhu wechimoyo pangwe yekumutambo chakambomira muona mukati mwenhandare yemutanhu wechimoyo paulo kusani nditaurire tizive mutambo yemusambola yakamira sei
2: Masikati kana kuti jenguwa ino mdoni wabasa kufariketa kuturu kuita mkati mundi mayamusambola a bebe ngur kutambano a dv mangange chingwe na chingwe kuzoti jerry dinya sunji ngur kutambano premier demayo zandaro njiva Ferroviario yo beira nguya ngwini sabura ringwe ngwini sata kuna chikwata cho Ferroviario inampula isto kudavira Ngozi mkati mondima yo msambola mkati mozvara nyamasi fambana nyimbere kudai munangwa nemasoko munao Victory.
10: Mokati me province manika mutambo mukuru kutiswa unova mutambo emukombe nyika emutambo ekichikamu province manika. Waingwa kabomisa bichana asi mutambo mutambo wakusimuka kutora timu mutambo wakudzokera. Waina kwa bana bora mbamo timu test Africa uri mbamo timu ya academy. Waina kwa ruina hapo. Waina kwa hedora mbiri timu ya test Africa. Waina kwa ruina hapo mbamo timu ya test Africa. Zviri kunzipane zvatadzwa padenderedzwa guru raida kusabatika dziko bhora zvidimbo zviri ndozviri kusara kuti mutambo ungatosvika kumagumo muno mukati kunhanda remutanhau wechimoyo chaida kuona kuti chawedzoka zvidimbo zvingane pamutambo unouyu unova mutambo wemukombo nyika yemozambique wekuri kusvika iko zvinezvi timu yetest africa ndo iri kukura ichibudza sumwe pasina iko zvinezvi bhora nemutambo wehilard wetimu yetest africa hilard unobakwira mwaka wechimavasa vari kutenderera kwaida kuri bata posha bao kosvika dzingerango timu yeacademia chabaro kwaida kuri kandapo kwaida kupira mwaka wechimavasa kuri kubuda kumutambo timu yeacademia kumutambo nhembe chipirindo nebhora kuchaitira kuona kuti mutambo nhembe chigumi uri kutenderera nebhora uri kumhanya naro kwaida kupira mutambo nhembe chitatu ndiani uyu ndi carlos nebhora kwaida kupira kunani kwaida kupira kuna mutambo nhembe chimuna posi asane kupira kuna lucrecio waida kumupinda nyonga iko zvinezvi naro bhora mutambo timu yetest africa tentinho tetinho chaitira apo kwaida kuti banira mberiyo kwaida kupira mutambo nhembe chimaku mairi neshanu toche watata kupira apo watenda mutambo timu yeacadimiasudio mutambo timu yetest africa watenda mutambi marius namunda iko zvinezvi bhora ipira kuisa katika dziko panguva yekuti uri kuchinjwa mutambi uri kuona mutambo nhembe chimaku mairi uri kugadzirira kechimba kopinda chidimbu kana kuti hafu chidimbu ndo chiri kusara panguva yakatizwa pazvidimbu makumi maviri zvishanu zvainge zvakarongwa zvarikuona kuti ndozvi chaitika unaro bhora mudenderedza guro mutambo wetimu yetest africa waina kuri banha ngechepasi pasi uriyo mutambo wetimu yetest africa waenda kuri wina zvakare waenda kuri hita mutambo wetimu yeacademia unaro bhora uchaitere apo ratobanhwa iko zvinezvi vari kumhanya vakomana timu yeacademia vaenda kopira kuna mutambo timu yetest africa watenda mutambo timu yetest africa mutambo nhembe chitanhatu vaenda kopira mutambi marisinamunda ndakopira mwaka wezvivasa vari kubuda vatorerwa ngemutambi asane wetimu yeacademia uri kumhanya mutambo wetimu yeacademia unaro apo mutabhora vaenda kopira kuna lucrecio wetimu yeacademia lucrecio adzitira mashure ngekuti mberi kwakavharwa timu yetest africa iri nyatso kuziya kuvhara mberi iko zvinezvi uchaitira vokosiri tatu uri kuenda naro bhora mutambo wetimu yeacademia asi rabudiswa kunza timu yetest africa iri kuvhara gedhi hakusi kupindika iyi
12: zviro kwazvo hakuri kupindika pi Victory ambirai munguva yekuti tiri kuona mutambi wekwa timu yetest africa mutambi unehanzi yechimaku mairi neyechipiri echichinjwa ngemutambi une hanzo yechimaku mairi uri kubuda mingichi woenda kopinda palangati kudiriswa netest africa yemuchimoyo taenda kuona miteswa inokwanayona kuita minomwe nguva yekutsirwa mukati muno mutambo kudai kuti pamiteswa minomwe umwe watambuka umwe kusino miteswa mutanhatu mberiyo
10: iyene zvidimbo zvitanhatu mberi ndotanga chitambwa muno mukati mwenhandare mutanhau wechimoyo kutaura kuti zvidimbo zvitanhatu zvekuti ngerechiona kuti shasha inowanikwa here kana kuti kwete ikasawanikwa apa dai kana timu yetest africa ikamwiswa ichaenda zvekuzvidimbo makumi matatu zvekuwedzera panguva yekuti iko zvinezvi bhora mutambo timu yeacademia nhembe chigumi waenda kopira mutambo nhembe chigumi neshanu waenda kopira kunani waenda kopira mutambo nhembe chigumi nenomwe watovhara kumatimu yetest africa hamuchapindiki bamukati umo ngekuti atambi wetimu yetest africa bamashure waenda kori ikakure kwanjuo ayayaya uriyo mutambo timu yaka yetest africa waenda kori bvurudza uriyo mutambo timu yetest africa uriyo mutambo timu yeacademia asi bora kubudisa kunza ndi lucrecio kana kuti mutambo timu yeguilherme raida kutokanwa ndi lucrecio waenda kori bana bhora apo unaro bhora mutambo timu yetest africa waenda kori nhanga chimurenga renga unaro bhora mutambo timu yeacademia mutambo nhembe chigumi nechirongo muna ndiyo nebhora iko zvinoizvi vari kuedza kubuda naro asi ndiri kuona kuti vakutambwa hafu nhandare ndo zviri kuizwapa panguva yekuti iko zvinoizvi bhora rikuenda uri kumhanya naro uri kuenda kopa nekuti zvazvi kunonoka zviri kuizwa ngetimu yetest africa timu yeacademia isi kuzvida iri kumhanya kutora kuti timu ya East Africa yakutamba hafu nhandare ndo zvandiri kuona
13: zvino kwazvo chikwana cha East Africa chiri kurumbwa chaitamba.

shano miseswa mtatatu dzesetora zvisezvi minoto keda keto kempa na cardinal kubvira mukati munyika ya Africa dzisole uchiti kana ndafa vana vangu ndiana anozovachenge

0: gome joseko makumi matatu emiseswa nemizvanikwanika kuita mishanu ndiona 22 zora zhi 35 minutos tinoti varipo vaguma pafoni ndauwe
1: ndowa mufakazi
0: zina ndiani
1: jose zvamezikana musvikira kubudira kuno tambara dosh
0: kakadini kutambara dosh
1: akuno kuri nana mbedulo stom zinepo basi
0: tipei tizwe kuti vhiki rakapera muri papa munani muchiitenyi
1: amushando basa mbegerusi
0: basa basi ngomuchipana naro
1: nyingi mezvo
0: ino tipei tizwe mupango munopa kune majibaba nemajimai maererano nombepo ngokuti iri kunesa vana mbaimbai panapa vanozo tinozozwa kuti vana vakupera kutsva ngokumwa kutsva ngomuriro ngori pisoko ramunosiya
1: soko rinosiya so apa kubvunza madzimai madzimai arikana nguvaira maningi vagara pakaterekwa moto panera pamoto asi wanaanikanatogara mwiti kontrolado nawo uye futi zvekubambaidzana machira ava kuvabambaidza machira achibotsanawo moto zvakashata maningi zvinobatira zvimachira zviyaka kutobatirawo nemwana wewo
0: kuzoti vayani vari kufamba vachitenga mafuta ozvifambo tiri kubhuyanga vana gazolina nguva imweni vanoenda kogadyika mukati mumuzi kana kuti mukati meimba ngozvipisi ngori pisoko ramunosiya wako vari vangaranga kakuchina muntu ini hakuchina muntu ngozvo zvinoita vapurukira vanodeka varadhiyo musambiki tinoti tizwe kuti ndiani anoguma zvekuti tibwisane naye gome jousiku makumi matatu emiseswa nemisvanikwanika kuita minomwe 22 zora zi 37 minuto zvivaripo vaguma pafoni ndauwe
2: madekoni amashamarare
0: zvaushoni zvingurani
2: zina ndro grande fero katandika berf nyatunzi
0: kakadini katandika
2: kurushoni
0: chetipaitizwe kuti vhiki rakapera muri papa munani muchiitenyi
2: muchishanu nomugobera ndanga ndiri kumunda kurimirarimira ndodzi kusotaro ndodzi domingo nyamasi ndatiri kuigreja mangwana ndine ndavasiumabasa kundotsvagatsvaga zvokushushura nazvo kuti mhuri irye
0: munonga matoshanda ngozvakanaka ngokuti tese tinodiwa kuti tirye ndiyo ndenda isikanesi kurapa iyi ndenda yonjara inoita kurapwa ngomuntu wese neasikazi kufundira kuita basa reufurumera akatongwara basi ngozvakanaka chitipaitizwa mupango munosiya kune machibaba maererano nokungwarirwa kwavana kuitira kuti vasaoneka vasibaka nomuriro
2: ndinobviva daro kuti maenkare gado ngatirekereni mbura yenguva yemhepo ngatisagasefuga ngatizaubika kana kuti tosiya fugao ndati munyumba mupise kuriki fugao inokortari oxijeni sirikuvasama ya oxijeni munyumba ina diminuiri ndaneta zveproblema ya respiração fora isu inozobatira zvemidziyo machira munodaro kuvasarapo kana kuti mumbe muno pano mudhudhudho munokombostive ino zvinobatira zvese zveibaka tiitama kuzoti petinozoda kuvhura gradhi musuwo inonge yamastardi katobagira nyumba nodikana kuri kujenga watenga ro kombostive odikana kuisa kunza kugunza kopodi mutintalo kusisa kunja kusina kuri brishko nomoto
0: tinoti tabonga muna soko rimwe neremunarozve
2: nada ndina nada
0: tabonga taakuzodhibana zvingo kufamba kwenguva
2: ndakati kusimbisa nada
0: kusimbisa taakuzozviseya mangwana ngokuti vamwene ava tokusimbisa
2: tabobrigado
0: tabonga gome jeusiku makumi marongomuna emiseswa ndiona 22 zora zi 40 minutos ngokudaroko tiri kuzwa mazwi anobva ndau dzakasiyana-siyana varipo vaguma zvepano pafoni ndoti ndauwe zina
1: pachipamo ufakazi redhi ndiyanga yaguka
0: zina renyu
1: vamusvipira jose jaime
0: vamusvipira kana kuti jose jaime muri kupi
1: ndiri kuona kweza utambara doji kuno katabuda kubuya nguya kindei.
0: Chitipaitisi kukuti fikira kapera mwende papa mnani mchiti.
1: Ndaibuya ndaidi kusenza mpipirusi ndaisenza.
0: Mm-hmm. Mwuru kushandira kupi?
1: Inini ya nyanyi nusendira maningi kumunda huko.
0: Mm-hmm.
1: Ya kunyatungu.
0: Kunyatungu.
1: Nisi.
0: Chitipaitisi kukuti ngotipisokora mno pamera no majibaba no majimai vayava nurira vana kuitira kuti vatizire ndambo no ngosi jomuri irongo kuti nguvai kutontore ya kwana.
1: Ya ndambo shubuya shungu ya pire hapa kuti ana amadzimai mainkare kadu mwintu maji. Pange paru baka moto, baka bagitwa moto pa umba si. Teo kama ni kontrolatu na nadogo, pakubikuwa biko shubukula shukupisa si paru samba madiko ni muya umu. Ana nampodi kwa sungira machira kubamba iza machira si. Angandu ita padoko faja basi, jira zuno baka mwana kuto baka one moto.
0: Mm-hmm. Ino mapetu kama inga makanganu wenye chumunoti makanganu wangu kutapa mbati maso kumapira utipangira kare
1: ya toki tanga sada inekana tampekurusi redi ndia sudimbuka ta uzanzi
0: zakanaka tabonga chifa isa itiswe
1: chungamizu angu kukwenda kuna mzimai ana John Ofisi na mwanangu janeti Jose mkoma rujia janeti tangata mateo janeti tangata Fatima Maposta Kunyata ya Isabella Arnindo Mai Titania Shukuru Maorai Mkoma Bernardo Chaveri Sten Bindu Ndwe kuna Gwenda Shikamizola Matravesa João Freire José Abuduz Domingo Manchano Iria Edumba Kutumiwa na Rapaju Antônio Gento Raiva na zindara wa resi ngarifare mko Adriano Albano Sergi Vestai Mkopore na kweza uyu mai wangu na ngangatenda edu kubembedu kukuna matisekuru wangu esi
0: hamushipira
1: saa
0: hamushipira
1: saa hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe
0: kuti murukundi barira muriro muruku zhona henyo
1: baba
0: ndati kuti muri kundibarira muriro muri kuzviona henyere ndiko kuvhaisa kenyere uko
1: bondia
0: varipo vaidawo mukana wekutambisa tati hapana mukana wekutambisa
1: ngatisiyane kuti baba tatenda maningi basenyu
0: zvakanaka tabonga ngokuti mbaimbai pano makuzozwa vamwene vakati iwe unosanangura uri shamwari yamusvipira basi Ndizo.
1: Ndiyo maninge terma belta niseni gurungoza. Ndiyo anda ishifajari maninge hapa.
0: Ngoma ida kufaisa na nae.
1: Na João Francisco Mbatu.
0: Mm-hmm.
1: José Francisco Mbatu sim. Muito churufu.
0: Aí o atabonga para o juiz com a VC.
1: Muito obrigado, papá. Bom trabalho aí.
0: Tabonga, tabonga. Nemua movendo basara kanaka mambana moenda com a minda com a leva mtunga mirire.
1: Magoro koto.
0: Pakanaka. Bye bye.
1: Bye.